0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaiz.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
3: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacuk, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Adab Berbicara. Seterusnya kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kehidupan Rumah Tangga Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi nilai rezeki kehidupan
4: yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamrul Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Bila Otak Tak Berhenti Berfikir Walaupun Kita Letih.
3: Pada pukul 12.30 kita akan ada rancangan segmen kekeluargaan yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Fidaus bin Sulaiman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Hukum Perkahwinan Anak Islam. Pada pukul 3 kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi. Dan kita akan ada ulangan bicara fatwa yang akan dibawakan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum-Hukum Berkaitan.
2: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qariahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
0: Siti Hadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
7: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
4: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
3: Yang kedua,
4: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
3: Yang ketiga,
4: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
3: Yang keempat,
4: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
3: Yang kelima,
4: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Masjid Jami' Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jami' Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
4: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Assalamualaikum, bersama saya Jay Hafiz. Berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Johor Baru, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco Johor yang baharu dijangka mengangkat sumpah jawatan hari ini di Istana Bukit Seren, Johor Baru. Majlis istiadat itu dijangka akan berlangsung di hadapan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Johor. Majlis itu turut menyaksikan Barisan Kepimpinan Baharu Pentadbiran Negeri mengangkat sumpah simpan rahsia serta menerima watikah pelantikan. Tumpuan kini terarah kepada senarai Exco yang bakal membantu Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menerajui pentadbiran Johor bagi penggal baharu. Johor Baru, seorang pemilik syarikat penghantaran barangan didenda RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen Johor Baru selepas mengaku bersalah memiliki dan menyimpan lebih 31,000 liter diesel bersubsidi tanpa kebenaran pada Ogos 2022. Hakim turut memerintahkan tertuduh Azizi Derani, 46 tahun, dipenjara selama 3 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Pendakwaan memaklumkan, tertuduh didapati menyimpan diesel di sebuah lori tangki dan tangki besi di sebuah premis di Skudai tanpa lesen yang sah, sekaligus melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Mahkamah turut mengambil kira bahawa kes itu merupakan kesalahan berulang selain tertuduh sebelum ini gagal menjelaskan tawaran kompaun RM100,000. Dalam prosiding sama, mahkamah turut memerintahkan diesel bernilai hampir RM75,000 dilucutkan hak kepada kerajaan Malaysia. MUA, seramai 16 pemandu, kenderaan barangan dan perkhidmatan awam dikesan positif dadah sepanjang ops bersepadu dadah yang dijalankan JPJ Johor sejak 1 Julai. Daripada 164 pemandu yang menjalankan ujian air kencing, 10 didapati positif metafetamin, 3 syabu, 2 ganja dan 1 morfin. JPJ maklumkan lesen vokasional pemandu yang positif dadah digantung atau dibatalkan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi sama, pihak berkuasa turut mengesan ribuan pelbagai kesalahan trafik termasuk memandu tanpa lesen, cukai jalan dan insurans tamat tempoh serta pelbagai kesalahan teknikal kenderaan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Haldu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacuk, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Adab Berbicara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada kali ini ialah adab berbicara. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kebolehan dan kepitahan menjelaskan apa yang terkandung dalam fikiran dan perasaan merupakan satu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Akal dan perasaan merupakan penghargaan kepada manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi martabatnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Sehubungan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang bermaksud Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, pandai menjelaskan apa yang terkandung di dalam fikiran dan perasaannya. Nikmat yang besar yang dikurniakan Allah itu wajib dihargai dan wajib kita syukuri. Islam telah menjelaskan bagaimana cara manusia memanfaatkan nikmat yang besar itu. Dan juga bagaimana kita dapat mencapai kebajikan melalui percakapan kita siang dan juga malam yang sentiasa berulang-ulang keluar daripada hujung lidah. Ramai sekali di kalangan orang yang suka berbicara terus-menerus dan merasa tidak senang bila lidahnya tidak bergerak. Bila diperhatikan dengan cermat, apa yang telah dikatakan oleh orang-orang seperti itu Nescaya kita akan melihat sebahagian besar di perbicaraan itu merupakan bual kosong, bahkan kadang-kadang ketara ianya boleh mendatangkan mudarat kepada diri. Bukan untuk tujuan itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lidah di dalam mulut manusia. Dan bukan dengan cara itu manusia harus menghargai kurniaan yang besar yang banyak manfaat itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa yang ke-114. La khaira fi katsirin min najwahum illa min amara man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang bermaksud tiada kebaikan apapun pada bisikan-bisikan yang banyak yang mereka lakukan. Kecuali bisikan-bisikan daripada orang yang memerintahkan orang lain supaya bersedekah atau berbuat kebajikan atau menganjurkan perdamaian di antara sesama manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana menghendaki keridhaan Allah, kepadanya kelak akan kami berikan pahala yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Mengenai soal percakapan, Islam amat menekankan supaya dijaga dengan baik. Demikian juga mengenai cara berbicara. Perkataan yang keluar daripada seseorang menunjukkan apa yang ada di dalam fikirannya dan begitu juga menunjukkan tabiat serta perangainya. Cara berbicara yang lazim dilakukan oleh satu golongan masyarakat pun boleh dijadikan sebagai ukuran umum untuk memastikan sejauh mana baik dan juga buruknya lingkungan masyarakat tersebut. Sebelum berbicara dengan orang lain, hendaklah sewajarnya kita melihat terlebih dahulu dan juga bertanya kepada diri kita sendiri, apakah memang ada hal yang perlu dibicarakan? Bila memang benar perlu berbicara, maka barulah kita berbicara. Bila tidak, maka lebih baik kita berdiam. Menghindarkan perbicaraan yang tidak perlu adalah ibadah yang besar pahalanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, yang tiada Tuhan selain dia, di muka bumi ini tidak ada yang perlu lama ditahan kecuali lidah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, ada 5 perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda yang dibiarkan diam. Pertama, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai diri kamu. Kerana hal itu merupakan perbicaraan yang berlebihan yang tidak perlu. Dan aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa. Kedua, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu sebelum engkau mengetahui saatnya yang tepat. Sebab mungkin sekali orang yang berbicara tentang sesuatu yang penting baginya, tetapi kerana dilakukan tidak tepat pada waktunya, maka akan menimbulkan hal-hal yang memalukan. Ketiga, janganlah engkau berdebat dengan orang yang sabar dan bijaksana atau dengan orang yang berperangai buruk. Sebab orang yang sabar tidak akan menghiraukan diri kamu. Dan orang yang berperangai buruk akan menyakiti hati kamu. Keempat, ceritakanlah saudaramu yang tidak hadir dengan apa yang engkau sendiri ingin ceritakan olehnya. Dan maafkanlah dia seperti yang engkau sendiri ingin dimaafkan olehnya. Kelima, berbuatlah seperti orang yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan mendatangkan kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Di sini dapat kita lihat bahawa seorang Muslim tidak akan dapat berbuat seperti itu kecuali ia sanggup menguasai lidahnya. Sesungguhnya, kesanggupan mengendalikan lidah dengan kuat dan sanggup mengekannya di saat perlu diam dan sanggup menjaganya dengan baik di saat perlu berbicara. Adapun orang yang dikuasai oleh lidahnya, mereka itu adalah orang yang dijerumuskan oleh lidahnya sendiri ke lembah kemaksiatan. Orang yang buruk perkataannya membuat pendengarnya memandang percakapannya tidak keluar daripada kesedaran dan fikiran yang waras. Bahkan mungkin pendengar akan menduga perbicaraan yang banyak terontar daripada mulutnya itu terpisung sama sekali daripada akal fikirannya. Pada saat orang ingin memusatkan fikirannya atau hendak meninjau kembali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, lalu dia merasakan perlu bersikap diam. Di saat itu, hendaklah dia memeriksa dirinya sendiri dan mengatur fikirannya di mana ia perlu merasa meninggalkan pergaduhan dengan pergi ke tempat yang sunyi, tenang dan juga tenteram.
4: Oleh kerana itu, tidak heranlah jika Islam menyarankan umatnya supaya lebih suka berdiam. Islam menganggap diam sebagai salah satu cara yang berdaya untuk mendidik diri seseorang itu. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ialah alaika bitulis sumt fa innahu matradatun lisyayatin wa aunun laka ala amri dinik. Ia bermaksud, hendaklah engkau lebih banyak diam kerana hal itu akan dapat mengusir syaitan dan membantu kamu dalam urusan agama kamu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, benarlah bahawa lidah yang tidak terkawal akan membinasakan. Orang yang tidak dapat menguasai lidahnya, mulutnya akan menjadi lubang masuknya pelbagai macam kotoran yang merosakkan hatinya. Dan perihal lidah ini dan juga hati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Yang bermaksud, iman seseorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita menjaga hati dan juga lidah kita akan tidak mencampuri akan urusan-urusan yang lain yang tidak berkaitan dengan diri kita. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan, min husni imanil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang bermaksud meninggalkan sesuatu yang bukan urusan termasuk kebaikan iman seseorang itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malah kita sama-sama menjaga lidah dan juga hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan lidah yang Allah kurniakan yang berupa nikmat yang besar yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita manfaatkan untuk mengingati Allah dan mengelakkan daripada percakapan-percakapan yang sia-sia yang boleh membatangkan mudarat kepada kita dan kepada orang lain. Sekian untuk kali ini. Aku lukali hazza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacuk, Pegawai Halih Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Adab Berbicara.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
8: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
9: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
10: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak

0: Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
2: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Dan kepadamu kami kembali.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
5: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Anda masih lagi ditemani oleh saya, siapa? Saya, J. Hafiz. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 10.08 pagi. Baiklah. Kepada anda yang baru nak masuk kerja ataupun yang dah standby dekat office tu kan, dah duduk tengah-tengah buat kerja santai-santai kan, kena fokus kerja. Ingat hari ni hari Jumaat. Bagi para apa, kaum Adam, kena ingat hari ni hari Jumaat, kita kena pergi solat Jumaat kejap lagi. Jangan nak buat-buat lupa pula, hari ni hari Rabu ke hari Khamis lah. Bukan, hari ni hari Jumaat. Dan sekejap lagi saya akan sharekan beberapa tips ataupun sunnah-sunnah yang kita boleh sama-sama amalkan untuk hari Jumaat, supaya kita lebih dapat keberkatan hari Jumaat tersebut. Okay, tapi jangan risau, nanti saya belanja lagi beberapa lagu yang anda boleh dengarkan. Kalau anda nak request lagu pun boleh, tak ada masalah. Boleh DM je kita punya media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan kita ada juga YouTube. Boleh follow kita punya YouTube, follow pula, boleh subscribe kita punya YouTube. YouTube apa? YouTube Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Stay tune.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinan yang adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
6: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
0: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Riwayat hidup Saidina Ali. Saidina Ali atau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib, adalah salah satu sahabat terkemuka dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamallahu Wajhah, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya, kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting, termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

rasa ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur. Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Mengimbas Zaman Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Bersama saya Syaikh Zafi bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam episod lalu kita menyelami detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Nabi yang membawa cahaya rahmat yang menerangi alam dan seluruhnya. Hari ini kita akan mengimbas zaman awal kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam jagaan ibu, seterusnya dijaga oleh datuknya dan seterusnya dijaga oleh bapa saudaranya itu Abu Talib. Ketika awal Nabi dibesarkan dalam jagaan ibu baginda, selepas kelahiran baginda dibesarkan oleh ibunya iaitu Aminah binti Wahab, baginda mendapat susu pertama daripada Suwaibah iaitu hamba wanita Abu Lahab, sebelum diserahkan kepada ibu susuan dari luar Mekah mengikut adat masyarakat Quraisy. Seterusnya Halimah Tussa'diyah datang ke Mekah mencari bayi untuk disusui, walaupun pada awalnya baginda tidak dipilih kerana sebab yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan, iaitu akhirnya Halimah Tussa'diyah mengambil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa sejak itu rumah Halimah Tussa'diyah diberkati oleh Allah Subhanahu taala kerana adanya jasad yang mulia, kerana adanya nabi yang mulia di rumah Halimah Tussa'diyah, sehingga diriwayatkan bahawa kambing-kambing milik Halimah Tussa'diyah yang dulunya kurus menjadi gemuk. Kemudian dulunya tidak menghasilkan susu, tetapi setelah adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka susu kambing mereka melimpah ruah dan tanah-tanah yang diusahakan oleh keluarga Halimah Tussa'diyah menjadi subur sesubur-suburnya. Dan diriwayatkan bahawa baginda tinggal di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. Ketika Nabi SAW di bawah jagaan Halimah Tussa'diyah iaitu ibu susuan baginda, terdapat peristiwa-peristiwa penting. Antaranya yang masyhur yang selalu kita dengar iaitu peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Pada satu hari ketika Nabi SAW bermain dengan kanak-kanak lain, datanglah dua malaikat membelah dada baginda, mengeluarkan segumpal darah dan membersihkan hati baginda dengan air zam-zam. Lalu disebabkan kebimbangan peristiwa ini dan menyebabkan Halimah Tussa'diyah bimbang dan bimbangkan juga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Halimah memulangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ketika peristiwa kehilangan iaitu kewafatan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ketika usia 6 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Aminah ke Madinah yang bertujuan untuk menziarahi kubur ayahnya iaitu Abdullah. Dalam perjalanan pulang, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abwa, iaitu kawasan di antara Mekah dan baginda. di antara Mekah dan Madinah. Baginda ketika itulah menjadi anak yatim piatu. Setelah kewafatan ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda dipelihara dan dijaga oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Kemudian ketika itu datuk baginda iaitu Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering diletakkan di atas tempat duduk khas di sisi Kaabah. Kemudian setelah dijaga oleh datuknya, nasib yang diterima oleh baginda ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala Abdul Muttalib iaitu datuknya wafat dan penjagaan berpindah kepada bapa saudara iaitu Abu Talib. Diriwayatkan bahawa walaupun hidupnya susah, Abu Talib tetap menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, dari peristiwa ini dapatlah kita mengambil hikmah dan pengajaran. Yang pertama, kita mengetahui bahawa kehidupan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ujian sejak dari kecil lagi, kehilangan orang-orang yang tersayang. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala sedang memenyiapkan baginda untuk menjadi rasul dengan pengalaman hidup sebagai anak yatim agar baginda merasai penderitaan yang dirasai oleh umat-umatnya. Dan yang ketiga, dalam surah Ad-Duha ayat ke-6 hingga yang ke-8 mengingatkan kita bahawa bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu tersesat, lalu dia memberi petunjuk, dan dia mendapati miskin, dan dia mendapatimu miskin, lalu dia memberikan kecukupan. Pendengar sekalian, zaman kanak-kanak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permulaan perjalanan hidup yang penuh dengan pengajaran dan berliku-liku. Dalam episod seterusnya, kita akan melihat zaman remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah baginda mula membantu keluarga dan bekerja. Saya Sazwan Fimbi Ahmad mengundur diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
8: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
9: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
10: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
9: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
10: Hashtag Semarak Subuh Johor.
11: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Aduh.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Riwayat ringkas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah, yang nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 625 Masihi. Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Beliau dikenali sebagai julukan Singa Allah kerana keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam. Saidina Hamzah adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Keberanian dan keyakinannya dalam agama baru ini kepada Nabi Muhammad serta memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan dari suku Quraisy yang mendominasi Mekah. Sebagai pejuang yang ulung, Saidina Hamzah memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran awal dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam pertempuran Badar, di mana kehadirannya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepada umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Saidina Hamzah juga terkenal kerana keberanian dan keadilan. Beliau sentiasa melindungi kehormatan umat Islam dan membela mereka dengan gigih. Namun, pada tahun 625 Masihi, beliau meninggal dalam pertempuran Uhud sebagai korban serangan yang dilancarkan oleh musuh. Kematian Saidina Hamzah merupakan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Saidina Hamzah dihormati sebagai pahlawan dan pejuang yang gagah berani dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam membela agama dan pengorbanannya dalam melindungi umat Islam menginspirasi generasi setelahnya. Beliau dikenang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kegigihan dan keteguhan iman yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah dan kehormatan umat Islam.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Bila Otak Tak Berhenti Berfikir Walaupun Kita Letih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar di luar sana. Hari ini bersama saya lagi, kaunselor anda, kaunselor Nur Zamfiza binti Kamur Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, mesti anda tertunggu-tunggu tajuk apa hari ini kita nak kupas jam 12 tengah hari. So, ada yang sedang mendengar. So, hari ini kaunselor anda nak share tentang bila otak tak berhenti berfikir walaupun kita letih gila. So, ini tajuk-tajuk yang biasa anda dengar kat luar, orang cakap puan penat lah, burn out lah puan. Puan, hari ini rasa macam tidur pun otak saya masih berfikir-fikir lagi. So, jadi hari ini saya nak jelaskan kepada anda. Ada tak anda rasa momen yang macam ni, dah baring, dah nak tidur ni, tutup lampu, tetapi dalam masa yang sama otak ni masih jam, macam highway jam 6 petang nak balik, tu jam kan, jam, sehingga bila anda tidur, anda still rasa penat. Dan kadang-kadang tu ada istilah yang kita rasa macam tidur tapi macam tak tidur, otak ni ligat berfikir. Itulah maksudnya otak tak berhenti berfikir walaupun badan letih sangat. So, kenapa perkara ni terjadi? Ini bukan malas tidur tau. Ini bukan orang over, ini bukan yang tentang overthinking saja, tetapi ini adalah orang yang terlalu orang kata penat badannya, fizikalnya dan mentalnya juga penat. Jadi hari-hari dia berfikir macam mana nak selesaikan masalah, macam mana nak selesaikan kerja. Jadi istilahnya adalah overthinking. So, bila overthinking ni, otak kita ulang benda yang sama walaupun dah lepas. Jadi dalam kita nak tidur tu, kita fikir lagi macam mana, kenapa kerja ni tak siap, kenapa ya saya dah kerja kuat-kuat tapi masih lagi tak naik pangkat, kenapa ya saya jadi macam ni. So, jadi otak kita tak pernah rehat walaupun kita tengah tidur. So, ini perkara yang biasa berlaku kepada orang overthinking. Satu lagi, orang overthinking ni biasanya dia akan fikir apa, benda yang belum terjadi. Macam mana ya kalau nanti jadi macam ni, macam mana ya kalau saya berkahwin dengan orang A tetapi nanti dia dera saya. So, maknanya fikiran dia tak pernah stop untuk berfikir perkara-perkara yang belum terjadi ataupun yang dah lepas. So, jadi sangat penat. Okay. So, bahaya overthinking ni, tubuh asyik dalam mood kecemasan. Mood kecemasan ni maksudnya apa? So, dia akan rasa macam bersedia. Okay, kalau jadi macam ni macam mana? Jadi, kita tak pernah rehat dan tak pernah tenang. So, dalam Islam, ketenangan bukan dicari di kepala, dia dicari di hati. Maksudnya apa? Kalau hati kita tenang, badan kita, semua jiwa kita akan rasa okay. So, sebenarnya inilah perkara yang kita nak cari dalam hidup kita. Bukan tentang overthinking lagi, tetapi macam mana kita nak merawat diri kita untuk jadi tenang. So, nak kurangkan overthinking, yang pertama sekali, kaunselor anda hari ini nak bagi tips. Nak kurangkan overthinking sebab saya yakin anda semua bila letak kepala je fikir, esok nak buat kerja apa? Esok kalau bos marah macam mana pula? Benda yang belum berlaku. So, jadi kita cuba buat sesuatu untuk kita mudahkan diri kita untuk tenang. Yang pertama sekali, tulis masalah ataupun checklist tu dalam kertas. So, bagi otak tempat untuk lepaskan. Maknanya apa? Journaling ataupun kita tulis dekat atas kertas, kita akan rasa lega sebab kita dapat meluah dan kita dapat tulis apa yang patutnya kita buat dan patutnya kita tak buat. Ni selalu orang tak buat. Tapi macam saya sendiri pun, saya buat, tetapi buat kat mana? Dalam handphone. Sebab sekarang nak tulis atas kertas ni penat kan? Kita tulis je kat handphone kita. Not untuk diri sendiri mungkin. Hari ni nak buat apa? Hari ni nak kena reward apa pada diri? So, kalau penat sangat nak buat apa? So, luahkan. Ataupun buat macam diary. Yang kedua, buat mind dumping. 5 minit sebelum tidur. kosongkan otak. So jadi biarkan otak tu rasa tenang. So jadi benda tu akan bantu anda untuk lebih relax dan tidur yang kualiti. Yang ketiga, biasalah baca doa dulu sebelum tidur kan. Zikir dulu, sebab orang kata zikir ni membantu kita orang Islam untuk masuk subconscious mind, maknanya minda bawah separa sedar kita, untuk kita lebih rehat. So jadi itu saja yang saya nak bagi. Last sekali, ingat overthinking ni akan memakan diri kita dan memenatkan fizikal dan mental kita. So jaga-jaga, jangan sampai anda jadi orang overthinking. Assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasinya dalam kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nuzam Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Bila Otak Tak Berhenti Berfikir Walaupun Kita Letih.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
0: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
1: Yang kedua,
0: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
0: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: Yang keempat,
0: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
0: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, Namun, fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Rumahku Syurga Keluargaku yang akan disampaikan oleh Ustazah Aslindah binti Kusai, penolong pengarah bahagian pembangunan keluarga, dengan tajuknya Isteri Solehah Dambaan Syurga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, diberi kesempatan pada petang ini kita bersama-sama dalam Radio An-Nur. Maka para pendengar yang dirahmati Allah SWT, hari ini insyaAllah saya akan berkongsi sedikit tazkirah tentang ciri-ciri isteri soleha yang mudah dipraktikkan walaupun kita hidup di zaman yang penuh cabaran. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, antara ciri-ciri isteri soleha yang mudah dipraktikkan, yang pertama, taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam surah An-Nisa ayat 34 telah dimerakamkan antaranya ayat yang telah memfokuskan, maksudnya adalah wanita yang solehah adalah wanita yang mampu menjaga dan mampu untuk menunduk pandangannya di hadapan Allah SWT. Maknanya seorang isteri yang solehah, dia akan menjaga maruah dirinya, solatnya, ahlaknya dan auratnya dan amanahnya walaupun tanpa pengawasan suami di sisi. Sebagai contoh, kalau kita keluar bekerja, kita dengan izin suami untuk pergi bekerja. Tapi yang pertama, kita mesti kena betulkan niat kita sebagai seorang isteri. Yang seorang, kita perlu betulkan niat kita. Yang mana kita nak mampu, kita dengan izin suami dan kita minta izin suami. Suami kata kita boleh bekerja. Kemudian bila kita bekerja, kita minta izin dia. Ada izin daripada suami, ada keredaan daripada suami untuk kita bekerja, membantu ekonomi keluarga. InsyaAllah, itu adalah ciri-ciri yang mana kita boleh taat kepada perintah Allah. Dalam sesama, kita boleh taat juga kepada perintah suami. Okey, seterusnya kita tengok kepada taat kepada perintah suami dalam perkara yang makruf. Okey, maknanya dikatakan sebagai taat kepada perintah suami kepada yang makruf tu bagaimana? Maknanya kita tengok bahawa sentiasa menghormati dan sentiasa menjaga, sentiasa menjaga maruah diri, sentiasa menjaga harta, sentiasa menjaga pengurusan dalam rumah tangga. Itu yang dikatakan dengan isteri soleha yang sentiasa di sisi dan sentiasa meletakkan maruah dirinya di samping kita, menjaga, menghormati dan juga menjaga muruah dan juga menjaga kebaikan seorang suami. Isteri soleha juga sentiasa mendoakan kebaikan untuk suami. Isteri soleha di zaman sekarang kan kita faham, kadang-kadang dua-dua suami isteri bekerja. Bagi isteri yang bekerja mungkin ada penatnya juga kan, tetapi nak katakan bahawanya doa seorang isteri ni apabila dia boleh menembus ke langit. Bangunlah untuk dua rakaat di sepertiga malam. Doalah untuk suami kita. Doalah untuk kita. Doakanlah juga untuk ahli keluarga kita. Yang mana waktu suami kita tengah tidur tu kan, kan kita boleh doakan, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk suamiku. Ampunkanlah dosa-dosa suamiku. Permudahkanlah segala urusannya di dunia malapun di walaupun di akhirat. Jadi kita ni, seorang isteri soleha ni, kita memang perlu ada kekuatan. Apa kekuatan yang perlu ada pada diri kita? Pertama yang boleh saya kongsikan adalah kita perlu ada ilmu. Bukan setakat kita ada ilmu rumah tangga, malah kita juga perlu ada ilmu agama. Kemudian bila kita ada ilmu, dah tentunya kita kena tambahkan pula dengan iman. Bila kita dalaman kita kuat, terapi ibadah kita kuat, insyaAllah apa saja ujian dalam rumah tangga kita akan datang rasa tak apa. kita boleh lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita perlu jangan bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, walaupun kita ada suami di sisi kita, kita ada ahli keluarga yang lain, tetapi kita perlu ada kekuatan diri kita sendiri untuk kita menjadi seorang isteri yang soleha dan seorang isteri yang terbaik buat suami dan juga ibu kepada anak-anak kita. Yang keempat, kita perlu banyak berdoa. Dan yang kelima, kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana apa? Bila kita dekatkan diri kita, kadang-kadang kita seorang isteri ni, kita perlu ada amalan dalaman kita membuat kita jadi rasa kuat. Kita perlu rasa jadi zikir kita kena sentiasa menjadi sebagai satu amalan pendamping diri kita supaya kita jadi lebih istimewa, dan kita boleh meletakkan diri kita di mana sahaja kita kita berada. Okay, saya setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Rumahku Syurga Keluargaku yang telah disampaikan oleh Ustazah Aslindah binti Kusai, penolong pengarah bahagian pembangunan keluarga, dengan tajuknya Isteri Solehah Dambaan Syurga.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan apa nombor waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, Pulau Manggil, waktu solat zuhur pada jam 1.10 minit tengah hari. Bagi Zohor 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Meresing dan Pulau Perkatan, waktu solat zuhur pada jam 1.13 minit tengah hari. Untuk daerah Putra Keluang, waktu solat zuhur pada jam 1.14 minit tengah hari. Di Zohor 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.17 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rabbana atina fid dunya

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku mayyak.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Trivia Anur.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek toiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para petengah, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan taiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing Mah, hashtag Mah Prihatin.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam

0: Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami Radio Anur Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Ha, faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mohon jadi para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Dadah bukan jalan keluar, ia perangkap yang memusnahkan masa depan keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Bersugi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk Bersugi. Bersugi hukumnya sunat pada setiap kelakuan. Pertama, terlebih muakkad, yakni dituntut sangat bersugi itu ketika hendak membaca Al-Quran, ketika hendak menunaikan solat, ketika hendak tidur, ketika hendak beruduk, ketika hendak membaca hadis dan berzikir, ketika hendak memasuki Kaabah, ketika hendak memasuki rumah, ketika hendak bersetubuh, ketika lapar, ketika dahaga, ketika hampir mati bagi memudahkan roh keluar daripada badan, ketika hendak musafir, ketika kembali daripada musafir, ketika sebelum tergelincir matahari bagi orang-orang yang berpuasa, dan ketika berubah bau mulut, ketika jaga daripada tidur, dan ketika gigi menjadi kekuningan. Keterangan. Satu, bersugi setelah gelincir matahari adalah makruh sama ada puasa fardu atau puasa sunat, dan hilang makruh setelah terbenam matahari. Yang kedua, mengikut Imam Nawawi, tidak makruh sama ada sebelum atau selepas gelincir matahari. Sunat bersugi dengan tangan kanan dan dimulai pada sebelah kanan mulutnya. Dilakukan secara perlahan-lahan di atas ke atas lelangit dan di atas gusi, gigi dan lidah. Kelebihan bersugi. Kelebihan bersugi di antaranya ialah solat dua rakaat orang yang bersugi lebih baik 70 rakaat daripada orang yang solat tanpa bersugi. Yang kedua, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, menyucikan mulut. Yang keempat, memperelokkan bau mulut. Yang kelima, menambahkan akal dan mencerahkan mata. Yang keenam, melambatkan tubuh uban. Yang ketujuh, membetulkan belakang. Yang kelapan, menggandakan pahala. Yang kesembilan, mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak mati. Keterangan, orang-orang yang tidak mampu bersugi pada segala waktu yang dinyatakan di atas, hendaklah dia bersugi sekali dalam sehari semalam. Seterusnya, beruduk. Fardu uduk. Ada enam perkara. Fardu uduk ada enam perkara. Yang pertama, niat. Niat mengambil uduk hendaklah ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada mukanya. Niat tidak disyaratkan berkekalan sehingga membasuh seluruh muka. Niat sebelum membasuh muka tidaklah diakui seperti niat ketika membasuh tangan atau berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung jika tidak terbasuh sebahagian daripada muka seperti dua bibir semasa berkumur-kumur atau menyedut air ke hidung. Adapun niat semasa terbasuh sebahagian daripada muka tetkala berkumur-kumur atau memasuki air ke dalam hidung adalah diakui tanpa sebarang huraian. Lafaz niat wudu. Nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu. Yang bermaksud dalam niat bahasa Malaysia, sengaja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Atau nawaitul wudu. Atau dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku mengambil wudu. Atau nawaitu fardal wudu. Ataupun dalam bahasa Malaysianya, kita berniat sengaja aku mengangkat wudu. Ataupun nawaitu taharata anil hadas. Yang bermaksud sengaja aku bersuci daripada hadas. Rukun yang kedua ialah membasuh muka. Pertama, had muka ialah antara tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagunya. Dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Yang kedua, bulu-bulu yang terdapat di kawasan had muka di atas, sama ada jarang atau lebat, wajiblah disampaikan air kepadanya hingga ke kulit. Yang ketiga, janggut dan jambang lelaki yang lebat sekira-kira tidak menampakkan kulit di bawahnya, memadailah dengan membasuh zahirnya. Yang keempat, janggut dan jambang bagi orang perempuan dan hunsa wajiblah disampaikan air hingga ke kulitnya, walaupun janggut dan jambang mereka tebal, kerana kes seperti ini jarang berlaku. Malahan, sunat mencukurnya dan mencukur bulu-bulu yang seumpamanya. Yang kelima, membasuh muka tidak dapat tidak, hendaklah dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan di bawah dagunya. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Satu, bagi yang dijadikan oleh Allah dua tangan yang tidak bersiku, hendaklah dia membasuh kadar keduanya. Yang kedua, wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu, yakni walaupun tebal, zahir dan batin, atau daging yang tumbuh padanya, atau jari yang lebih dan juga termasuk kuku. Yang ketiga, wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku, yang menegah air sampai ke bawah kuku. Begitu juga, wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Yang keempat, tidak wajib menghilangkan keruping kudis, yakni kulit kudis, walaupun mudah dibuang. Rukun yang keempat ialah menyapu satu juzuk dari kulit kepala atau menyapu sebahagian rambut kepala yang berada dalam had kepala, walaupun seurat atau sebagainya. Pertama, tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul sekiranya ditarik ianya terkeluar dari had kepala. Yang kedua, menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu mana-mana bahagian kepala, walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Yang ketiga, tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan, oleh itu memadai menyapunya dengan kayu seumpamanya. Yang keempat, membasuh kepala atau meletakkan tangannya yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangannya adalah memadai. Rukun yang kelima ialah membasuh dua kaki hingga dua buku lali jika tidak memakai kasuf, muzah. Pertama, jika seorang memakai kasut, wajiblah menyapu kasutnya atau membasuh kakinya. Kedua, wajib membasuh sesuatu yang berada di atas keduanya, yakni kedua kakinya, seperti bulu dan seumpamanya, seperti disebutkan dalam fardu uduk. Yang ketiga, rukun uduk yang keenam ialah tertib. Tertib ini mengikut susunan yang dihurai di atas tadi, yakni selepas membasuh muka, membasuh kedua tangan. Jika terlupa untuk melakukannya secara tertib, tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib. Yang ketiga, jika empat orang mewudukkan seorang dengan izinnya secara serentak, membasuh semua anggota wuduk, terangkatlah hadas bagi mukanya saja sekiranya ada niat ketika membasuh muka. Yang keempat, seorang yang berhadas kecil dan menyelam di dalam air dengan niat uduk adalah terangkat uduknya, walaupun dia tidak diam lama di dalam air, kerana tertib itu berhasil pada beberapa detik yang sedikit. Sekian dulu dalam tajuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi.
8: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini. di www.mahj.gov.my #AmazingMahj, #MahjPrihatin.
10: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
11: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis Riwayat Bukhari.
12: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Anwar, Radio Islamic Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di sosial media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuri hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh gurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Ridha Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Alhamdulillah, ku beruntung.
1: Alhamdulillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
3: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
3: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islami Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Para pendengar, amar makruf dan nahi mungkar. Apakah yang dimaksudkan dengan amar makruf dan nahi mungkar? Kita mengajak orang kepada kebaikan dan kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi para pendengar, kemungkaran ni dia boleh datang dalam macam-macam jenis bentuk. Mengutuk boleh kira satu kemungkaran. Fitnah boleh kira sebagai satu kemungkaran yang besar. Menipu, kata-kata jahat, ajak orang gaduh, panas baran, asyik nak marah, ajak kerja. Tapi kita menyusahkan orang lain juga, perkara itu adalah kemungkaran. Jadi kalau boleh kita elakkanlah daripada perkara tersebut ya, dan kita mengajak orang kepada kebaikan. Okay, contohnya orang tu tak nak solat, orang tu kita nampak dia tengah duduk tapi dia tahu waktu solat dah masuk, dan kita nampak dia sekalipun, kita cegah dia daripada kemungkaran, kita ajak dia pada solat, daripada dia dapat dosa, baiklah dia dapat pahala. Betul tak para pendengar? Begitu juga kalau kita nampak orang sedang tiba-tiba disyaki untuk membuat maksiat, kita terus buat laporan, kita terus ambil langkah bijak dan mengelakkan kemungkaran. Amar makruf nahi mungkar. Kenapa? Sebab ini kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menjaga our own well-being. Tak kisahlah daripada segi apa pun, amar makruf nahi mungkar. Segalanya hanya Ridha Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka. Kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh kopat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aunan Belah pemanggil waktu solat asar pada jam 4.35 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing, 60% Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.38 petang. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat asar pada jam 4.39 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.42 petang. Kami di Reda Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Pengenalan Kepada Kesihatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Dr. Irfan Rahman dari Klinik Ezna Batu Pahat di dalam rancangan Zon Sihat bersama Doktor di Radio An-Nur. Hari ini saya bersama anda semua ingin membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu pengenalan kepada kesihatan dan kepentingan pemeriksaan kesihatan berkala. Sepanjang 15 tahun pengalaman saya di dalam industri kesihatan, saya tengok ramai pesakit-pesakit saya yang menganggap kesihatan ni hanyalah apabila kita tak sakit. So, itu adalah sesuatu yang salah. Sebenarnya, kesihatan ni sangat luas. Sebagai contoh, kalau kita pergi kerja, kita ada tenaga. Sebagai contoh lagi, semasa kita bekerja, kita boleh berfikir dengan waras, tiada emosi dan rasional. Dan semasa kita tidur, kita boleh tidur dengan nyenyak dan beristirahat bersama keluarga dengan baik. Itu juga adalah kesihatan. Jadi, kesihatan ini sebenarnya adalah lebih daripada kita tidak sihat ataupun kita berpenyakit. Sebenarnya, kesihatan ini merangkumi fizikal, rohani, jasmani dan mental. Pemeriksaan kesihatan berkala pula sangat penting. Penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol tinggi dapat dielakkan dengan intervensi ataupun pemeriksaan awal. Kebanyakan penyakit-penyakit yang saya sebut tadi, kita dapat tahu apabila terlambat. Maksudnya, simptom-simptom yang teruk sudah dikeluarkan. Sebagai contoh, kenapa kita sanggup berbelanja lebih 6 bulan sekali, setahun sekali untuk servis kereta kita, tetapi kita tidak sanggup berbelanja sedikit pun untuk lihat kesihatan kita 6 bulan sekali ataupun setahun sekali? Kesihatan ini ibarat tabung simpanan. Kalau kita jaga simpanan kita dari awal, bila ada kecemasan nanti, badan kita boleh melawan. Jadi, nasihat saya, buatlah rawatan kesihatan ataupun cek berkala 6 bulan sekali ataupun setahun sekali di klinik-klinik berdekatan. Ingat, lebih murah mencegah dari merawat. Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Pengenalan Kepada Kesihatan. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
7: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu. Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Iwakaf Johor.
2: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah, Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir. Dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qablal hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini di antara aku dan hamba-ku, dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat, bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah, tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi SAW, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi kullu amri dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif, tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya, ketika mana kita akan menyembelih binatang korban, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah dengan tangan kanan kamu, dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi, ataupun kita nak pakai kasut, ataupun kita nak makan, ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim

memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim, ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah ta'ala. War-Rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Qala Allah ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang beriman, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna, mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard, aku adalah penguasa dan di manakah penguasa-penguasa di bumi. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayat

0: daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Firaun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladhallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti bicara fatwa Johor yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum-Hukum Berkaitan.
2: Rancangan ini dibawakan hasil kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
3: Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, para pendengar dan penonton sekalian yang mana nak tengok episod-episod sebelum ni tentang Bicara Fatwa, semestinya kita ada banyaklah episod-episod yang kita dah rakam sebelum ni. Anda bolehlah layari di laman rasmi Radio An-Nur, iaitu di social media, di Instagram, Facebook dan juga TikTok Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, bagi tengoklah topik-topik yang menarik yang kita pernah ada sebelum ini. Jadi bagi para pendengar dan penonton sekalian yang mana yang masih baru lagi di sini, apakah itu rancangan Bicara Fatwa Johor? Jadi sebenarnya rancangan Bicara Fatwa Johor ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa-fatwa yang telah diwartakan ataupun telah digazetkan, dan juga memberikan pendedahan umum ataupun exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas. Kalau sebelum ni kita rasa macam topik itu adalah sebuah topik yang berat, di sinilah di mana kita akan rungkaikan dalam bahasa yang ringkas dan juga senang untuk difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bersama dengan saya pada hari ini seorang tetamu yang cukup istimewa, Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Tuan Haji, sihat dia pada hari ini?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Nak datang ke sini tadi, jam tak?
4: Okey.
3: Okey, tak jam sangatlah. Jadi, tajuk kita pada hari ini merupakan sebuah tajuk yang sangat menarik, kerana saya pasti tajuk ini sebuah tajuk yang universal yang kita semua boleh relate. Dan kerana perkara ini saya percaya berlaku dalam setiap ahli keluarga kita lah, dan ini merupakan sebuah isu yang orang kata bukan stereotypical tetapi juga international lah, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah Harta Pusaka dan Hukum Hakam Berkaitan. Jadi sebelum saya masuk, saya nak kasih sedikit mukadimah lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, harta pusaka dalam Islam ia merujuk kepada pembahagian harta ataupun peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris-waris yang berhak. Ia adalah satu tanggungjawab syar'i yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Jadi Islam dia telah menekankan kita untuk berlaku adil dalam pembahagian harta pusaka agar tidak berlaku penindasan ataupun pertikaian di antara ahli keluarga. Namun, secara sedihnya, realitinya, perkara ini sering menjadi isu yang kita dengar di mana adik-beradik, sedara mara, kadang-kadang pakcik dan juga makcik dia bergaduh dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang kerana perebutan harta ini. Jadi, ini merupakan sebuah masalah yang sangat biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi, oleh itu kita kenalah belajar ilmu yang betul. Pembahagian harta tanpa ilmu dan panduan sering menimbulkan ketidakadilan dan salah faham. Jadi, pentinglah untuk kita faham pembahagian harta dan ataupun harta pusaka ni dalam aspek yang betul lah, dan kita kena ikut secara syarat yang betul-betulnya. Jadi tanpa membuang masa, soalan saya yang pertama kepada Tuan Haji adalah, boleh tak Tuan Haji terangkan dengan lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Dipersilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang bertugas di Radio An-Nur. InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita akan berkongsi perbincangan mulai berkaitan dengan harta pusaka. Jadi bila sebelum kita bercakap lebih jauh tentang harta pusaka, apakah yang dimaksudkan harta pusaka, yang merupakan salah satu perkara yang perlu diketahui dan juga ada kesedaran kepada umat Islam. Jadi bila kita bercakap tentang harta umat Islam ni, pernah tersiar, tak silap saya, pada tahun 2022, iaitu harta pusaka umat Islam tidak dituntut, menurut satu analisis, satu kajian pihak yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, berjumlah pada 2022 berjumlah lebih kurang 90 bilion ringgit Malaysia. Jadi banyak, begitu banyaknya harta pusaka yang tak dituntut. Dan begitu juga dan dalam satu analisis yang terkini 2025 dikatakan andai dalam 70 bilion mungkin ada penurunan sikit. Jadi di situ kita melihat mungkin ada sebab-sebab yang punca mengapa kebanyakan harta-harta pusaka peninggalan si mati tidak dituntut. Antara lainnya mungkin kerana kurangnya kesedaran tentang pentingnya pengurusan harta dan faraid. Jadi saya ingin terus bercakap tentang harta pusaka, iaitu ialah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang untuk membahagikan pembahagian harta peninggalan si mati. Jadi si mati mungkin meninggalkan harta-harta yang begitu banyak, maka bagaimanakah kaedah pembahagian yang nak dibuat kepada ahli waris yang sah. Dan Islam telah menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka dengan panduan-panduan yang telah diberikan dalam Quran secara saksama dan adil supaya menjaga keharmonian keluarga. Jadi hubungan keluarga yang biasa sebelum ini harmoni dan kasih sayang taklah dikekalkan. Jadi bukan kerana sebab perebutan harta pusaka menyebabkan masing-masing bapa-bapa haram bermusuhan. Dan ini satu perkara yang tidak baik dan tidak harmoni dalam keluarga. Tapi inilah hakikat yang berlaku apabila tidak ada kesedaran dan tidak tahu bagaimanakah ingin mengurangkan harta pusaka itu dengan baik. Jadi di situlah perlunya kita membuat pendedahan demi pendedahan, perbincangan dan juga sebagaimana yang dibincangkan juga dalam jawatan kuasa fatwa tentang pentingnya pemahaman atau usul-usul untuk memberikan kesedaran awareness kepada umat Islam supaya harta-harta peninggalan si mati dapat diuruskan dengan cara yang baik. Jadi seterusnya, apakah itu maksud harta pusaka? Iaitulah dari sebuah istilah yang bermaksud segala harta yang ditinggalkan oleh si mati yang mempunyai nilai. Jadi harta-harta yang si mati yang ada nilai dan boleh dipindah milik kepada ahli waris. Jadi bila kita harta pusaka ini balik kepada ahli warisnya. Dan selepas ditolak, jadi untuk membagi harta pusaka ini ada hak-hak yang perlu diselesaikan dulu, iaitu berkaitan hutang-hutang si mati. Sekiranya si mati ada meninggal hutang piutang, perlu dilangsaikan terlebih dahulu. Dan juga wasiat sama ada secara bertulis atau sebagainya untuk diberikan kepada orang-orang yang disebut dalam tulisan wasiat. Dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan urusan pengembumian si mati. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum harta pusaka diagihkan. Dan termasuk juga wang-wang yang berkaitan tunai. Jadi harta pusaka dia ada berkaitan wang tunai dalam simpanan, akaun bank ataupun bursa pelaburan, apa-apa saja. Kemudian termasuk juga hartanah, kebun, rumah kedai dan sebagainya, kenderaan, kalau sekiranya dia membeli barang kemas, perempuan ada barang-barang kemas ataupun emas-emas yang sekarang ni orang ramai berminat menyimpan emas, seperti gold, jongkok emas dan sebagainya. Itu semua diambil kira, saham-saham dan lain-lain yang berbentuk harta yang sah bagi si mati. Maka ini termasuk dalam kategori harta pusaka. Dan seterusnya, kenapa pembahagian harta pusaka ini penting dalam Islam? Kerana kita lihat Islam menekankan pembahagian harta pusaka bagi memastikan keadilan. Jadi keadilan di antara kalangan waris benar-benar ditegakkan, untuk juga untuk kestabilan keluarga. Sebagaimana yang dikatakan tadi, sekiranya harta pusaka tidak diagihkan dengan betul, maka akan menimbulkan ketegangan, pergaduhan masing-masing. Sekiranya si mati memang orang yang terkenal dengan orang yang banyak harta kaya, betul, mungkin masing-masing berharap untuk mendapat habuan atau bahagian masing-masing. Maka dengan sebab itulah perlu diuruskan dengan cara yang betul, iaitu mengikut faraid. Dan juga dalam kalangan waris, bagaimana kita dapat mengelakkan berlakunya permusuhan. Yang ini yang kita tidak mahukan atau inginkan sekiranya pembagian harta pusaka tadi tidak dibuat dengan cara yang telus, dengan cara yang betul. Dan itulah yang dimasukkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun walin nisa nasibu mimma tarakal walidain wa aqrabun. Ya, bagi waris-waris lelaki, mereka mempunyai bahagian ya, dalam peninggalan harta si mati. Begitu juga bagi orang-orang perempuan, golongan wanita juga ada bahagian daripada peninggalan harta si mati. Jadi itulah kelebihan ketetapan bahagian ditentukan oleh Islam, yang mana kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman jahiliah, orang-orang perempuan, keluarga di kalangan wanita tidak diberikan hak langsung. Tetapi tidak begitu oleh Islam. Islam memberikan hak-hak yang sewajarnya, sama ada daripada belah lelaki ataupun belah perempuan, sama daripada anak-anak ataupun ibu bapa ataupun datuk atau nenek, yang berkaitan dengan si mati, hubungan si mati tadi. Jadi begitulah yang kita lihat bagaimana prinsip dalam kita memanggil harta pusaka ni. Kita dapat lihat pertamanya kewajipan. Apa yang kita dapat lihat sebelum harta pusaka dibagi, kewajipan menyelesaikan hutang piutang adalah perlu. Sebab itu selalu apabila penyelesaian apa urusan solat jenazah dibuat, biasanya kita ataupun wakil bagi keluarga akan mengisytiharkan sekiranya si mati ada meninggal hutang piutang, maka tuntutlah. Jadi itu hak-hak yang perlu diselesaikan dahululah. Kemudian begitu juga tentang wasiat-wasiat. Kadang-kadang si mati ada meninggalkan wasiat, sama ada wasiat-wasiat itu digunakan bersyarat bertulis dibuat satu keluarga ataupun melalui badan-badan berautoriti seperti amanah raya yang biasanya akan menjadi wakil yang lebih apa ni, lebih secara rasmi, yang mana itu semua perlu dirasakan. Dan wasiat ini sebagaimana dinyatakan iaitu tidak melebihi 1/3, dan 1/3 itu pun kata Nabi sudah begitu banyak kan. Jadi 1/3 itu adalah waris apa wasiat-wasiat yang berhak untuk ditentukan oleh si mati sebelum meninggal dunia. Begitu juga bahagian waris adalah mengikut kaedah ketetapan hukum faraid dalam Al-Quran. Dan juga begitu juga kita lihat yang mana hak-hak yang telah ditentukan oleh Al-Quran ini tidak boleh dinafikan. Kan? Jadi kita perlu kerana dia adalah satu perintah Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa dalam ayat 11 yusikumullah fi awlalikum lidzakari mislu hadzal unsayni. Di mukadimah ayat itu menyatakan Allah telah memerintahkan kamu untuk harta-harta peninggalan kamu diberikan kepada anak-anak kamu, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi situ ada ketetapan perintah Allah SWT yang tidak boleh diabaikan atau boleh diremehkan. Jadi itu kaedah sebagaimana yang disebutkan dalam Islam melalui surah An-Nisa. Dan jenis-jenis waris dan bahagian harta pusaka. Jadi waris-waris yang layak menerima harta pusaka yang biasanya bermula daripada usul, iaitu belah ibu bapa yang terdekat. Kemudian furu', iaitu anak-anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Dan hubungan perkahwinan dengan si mati, baik suami atau isteri. Ada juga adik-beradik yang sama-sama berkongsi ibu atau sebapa, dan juga datuk atau nenek sekiranya ayah atau ibu tidak ada, maka akan berpindah pada datuk atau nenek. Jadi bagian mereka ini telah ditentukan dalam surah Nisa ayat 11-12 dan ayat 175. Contohnya kita lihat dalam Al-Quran disebutkan yusikumullah fi awlalikum lidzakari mithl hadzal unsayni, iaitu Allah telah menetapkan pada anak-anak kamu bahagian di mana anak lelaki sama bahagian dua anak perempuan. Itu kaedah pembahagian yang ditentukan oleh Al-Quran. Jadi di situlah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Islam begitu mengambil berat, begitu cakna dalam pengagihan harta pusaka. Kerana harta ini adalah amanah Allah SWT, maka ia perlu diuruskan dengan cara yang betul. Dan juga dalam masa yang sama, untuk kita menjaga keharmonian hubungan silaturahim yang berkekalan dengan cara pembagi yang adil dan saksama tadi. Alhamdulillah.
3: Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, di atas penjelasan beliau mengenai dengan pengenalan harta pusaka lah. Saya setuju apa yang dikatakan dengan Tuan Haji sebentar tadi. Ia adalah sebuah amanah daripada Allah SWT dan ia adalah sebuah amanah yang kita perlu pelihara lah. Dan juga saya rasa tentang harta pusaka ini kita perlulah mendapat proper channel of education lah. Kiranya kita sama-samalah untuk kita preserve harta umat Islam ni, kita belajar dulu dengan seeloknya agar tidak timbulnya ketidakadilan, dan juga kita dapat mengekalkan keharmonian dalam keluarga. Kalau boleh, kita tak naklah memutuskan silaturahim hanya kerana harta. Kerana kita percaya bahawa silaturahim itu far more valuable daripada harta-harta yang ada di dunia ini. Kerana harta semestinya memang ada di dunia, tetapi silaturahim itu kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi para pendengar penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi kupasan-kupasan yang menarik tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan jumpa seketika sebentar lagi. Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
7: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
9: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
3: Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi kembali semula dalam rancangan kita pada hari ini, dan tajuk kita yang semestinya menarik iaitu harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Masih lagi bersama dengan saya, tetamu istimewa Sahibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kepada soalan yang seterusnya, iaitu boleh tak Sahibul Fadilah terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka. Semestinya apabila kita sebut tentang harta pusaka, ada tiga perkara yang datang dalam minda kita, iaitu faraid, wasiat dan juga hibah. Boleh tak Tuan Haji terangkan serba sedikit?
4: Alhamdulillah, jadi apa yang diutarakan tadi iaitu berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan harta pusaka. Jadi kita ada tiga perkara yang berkaitan kaedah yang berkaitan harta kepada pemilik harta, sama ada kita berkaitan dengan faraid, iaitu satu kaedah pembagian harta selepas berlaku kematian, atau menggunakan wasiat, iaitu satu pesanan bertulis ataupun wasiat yang telah dinyatakan oleh seseorang pemilik sebelum matinya. Dia panggil wasiat, yang mana berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Markala yang ketiga, hibah. Jadi faraid, saya ulang lagi, faraid ialah satu sistem pembagian harta pusaka yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hukum faraid, ketentuan-ketentuan kadar yang diberikan kepada kepada waris-waris yang mati adalah ditentukan oleh syarak, iaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ijma' dan qiyas, yang mana ia wajib dilaksanakan dan berdosa jika diabaikan.

Ta'ala dalam Al-Quran. Ha, sama ada dia berbentuk 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 dan 1/6. Kemudian di sana juga ada bahagian-bahagian yang kita panggil asobah, iaitu mengambil lebihan atau baki daripada agihan pusaka. Kemudian yang keduanya iaitu yang berkaitan wasiat. Jadi wasiat ni adalah satu pernyataan si mati, iaitu dibuat ketika sebelum mati masa hidup lah, tentang sebahagian hartanya untuk diberikan pada orang-orang yang disebutkan, iaitu yang di mana tetapkan dalam hadis semaksimanya iaitu 1/3 saja, dan untuk diberikan kepada bukan waris. Maksud sini wasiat ini adalah peruntukan penyataan yang diberikan bukan waris. Kenapa bukan waris? Kerana waris-waris telah pun ada bahagian dah ditentukan dalam Quran. Maka sebab ada dalam satu hadis berkataan la wasiyata li waris, tidak ada penentuan wasiat ataupun ketetapan agen harta melalui wasiat kepada waris-waris. Dan inilah yang telah dinyatakan dalam hadis berkaitan kaedah wasiat. Dan wasiat ni berhubungan satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam keadaan sakit, maka Sa'ad bin Waqqas telah menyatakan kepada Nabi SAW tentang hasratnya, apakah aku boleh memberikan atau bersedekah, memberikan harta-hartaku lepas matiku ni sebanyak 1/2, setengah. Maka kata Nabi kata jangan. Kemudian apa dia tanya lagi, adakah boleh aku memberikan sebanyak 2/3, kan? Kata Nabi jangan. Mula sekali 2/3, kemudian 1/2, kemudian akhir sekali Sa'ad bin Waqqas kata, apakah boleh aku memberikan hartaku secara wasiat sebanyak 1/3? Maka Nabi kata iya, wasulus as-sulusu katsir, 1/3, dan 1/3 itu pun sudah cukup banyak untuk diberikan kepada wasiat. Jadi itu adalah satu hujah atau sandaran mengatakan wasiat itu dibenarkan, dan kadarnya iaitu semaksimanya 1/3, kalau kurang tak jadi masalah. Jadi itu wasiat yang mana hanya berkuat kuasa bila berlaku selepas berlakunya kematian si mati. Kalau yang ketiga, kaedah yang ketiga, iaitu yang dipanggil hibah. Hibah yang bermaksud pemberian harta secara sukarela, bukan secara paksa, maknanya atas kehendak sendiri, iaitu kepada seseorang semasa hidupnya. Jadi pemberian itu dibuat masa hidup, bukan satu pesanan, tapi dibuat terus menerus. Maknanya harta tadi disebut nama atau sebagainya, terus bagi kepada orang-orang yang dimasukkan di situ. Mungkin pada anak, mungkin pada orang lain, pada siapa-siapalah. Dia tidak ada, tidak tertakluk kepada hukum faraid. Jadi berbeza kalau faraid, dia ada had dia untuk apa, mempunyai kaedah anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki dua bahagian anak perempuan. Mempunyai kalau saya bagi contoh mudah, kalau kita ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, macam mana nak bagi kalau ikut faraid lah. Yes. Maka kita convert atau kita tukarkan bahagian anak lelaki itu pada dua bahagian perempuan. Jadi harta tadi kita bagi pada tiga, maknanya tiga. Jadi dua bahagian perempuan tu diberi kepada lelaki, dan satu bahagian, 1/3 kepada anak perempuan. Itu kaedahnya kalau dua orang anak lah, lelaki dan perempuan. Dan seterusnya begitulah, maknanya formula mudahnya. Tetapi kalau hibah, si mati atau si pemberi hibah boleh memberikan secara sama rata, tak masalah kan. Ataupun ikut apa keinginan dia. Sebab itu dibuat masa hidup dia. Okey, jadi itu hibah. Dan penyerahan dibuat masa hidupnya dan berkuat kuasa serta-merta bila harta tadi telah diterima. Dan untuk memudahkan pemberian hibah itu supaya tidak dipertikaikan selepas berlaku kematian, bolehlah buat secara bertulis. Atau mempunyai kalau tanah tadi, kita kata buat tukar tanah, nama tanah terus. Jadi senang tukar geran. Biasanya dengan geran itu akan ditulis pemberian kasih sayang. Tukar nama terus. Jadi nanti kalau berlaku kematian, datang waris-waris dia tuntut tak boleh. Sebab apa? Nama telah pun ditukar. Dan ada dokumen bertulis. Bermakna kalau kita beri tanpa bertulis, itu sangat berbahaya. Dan kalau dia argue atau fight di mahkamah, mungkin kita tak dapat nak menepis tuntutan tadi. Jadi itu sebabnya hibah ni, kalau pengurusan harta secara hibah ni, saya fikir itu adalah lebih bijaklah kalau untuk supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang berlaku belakang hari nanti. Itu kalau hibah lah, kalau nak

0: dapat secara hibah. Okay, jadi hibah ni juga biasa diamalkan kalau orang yang ada hartanah yang banyak lah. Supaya pembagian ini dapat dibuat lurus dengan mudah, maka dibuat masa hidupnya dengan cara tadi memberikan atau menukar nama di geran tanah lah. Macam begitu. Okay, itu hibah yang mana hibah dibuat setempat. Dan kita tahu di hibah sekarang ni ada beberapa macam konsep seperti hibah bersyarat dan sebagainya. Jadi hibah bersyarat ni harus dengan syarat atau dengan yang mana syaratan tadi tidak menghalang pemilikan lah. Tapi kalau apa umpamanya diberi hibah tanah umpamanya tapi tak dibenarkan menggunakan tanah ataupun tanah tu tak boleh jual, itu dengan sendirinya dia akan jadi apa ni, akan terbatal lah kan, ataupun dia kata situ akan boleh penyerahan ketika berlaku kematian, maka tidak jadi hibah, dia akan bertukar jadi wasiat kan. Jadi mesti konsepnya boleh, cuma hibah yang dibenarkan ni kalau syarat tu tidak mengganggu. Contohnya saya akan berikan harta ni kepada awak ataupun engkau wahai anakku dengan syarat engkau jaga aku, itu boleh, tak ada masalah kan. Maksudnya syarat itu diharuskan supaya itu sebagai jaminan lah, supaya dia tidak disia-siakan oleh anak yang mendapat hibah tadi. Itu tak apa, itu boleh. Jadi itu kelebihan hibah lah. Jadi kalau kita lihat antara tiga ni, apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid dari segi hukumnya. Okay, kita melihat perbezaan dari segi hukum. Hukum faraid sebagaimana kita sedia maklum menurut apa bersandar kepada Al-Quran surah An-Nisa tadi, wajib. Maknanya kalau si mati tidak meninggalkan wasiat, tidak ada membuat hibah, maka harta tadi akan dibagikan secara faraid dengan hukum yang wajib. Dan juga mengikat selepas kematian. Maknanya faraid ini akan dibagikan mengikut waris-waris yang ada lah, yang sedia ada. Jadi dalam bahagian pusaka ni kalau kita lihat ada waris yang sangat kuat yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i ni 5 orang kan. Pada kalau ada 5 orang ni, waris-waris lain tak ada bahagian lah, akan terlindung atau terhijab, selain terlindung ataupun tak boleh. Jadi waris-waris yang 5 ni siapa dia? Ibu, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri kan. Sekiranya si mati, dia punya situasinya, sekiranya si mati itu seorang perempuan meninggalkan suami, kemudian ada anak lelaki, ada anak perempuan, masih lagi ada ayah, masih ada ibu, maka 5 orang ini saja yang akan mendapat bahagian harta pusaka, yang mana adik-beradik semua akan terlindung dengan sebab ada waris yang kuat anak lelaki. Hatta kalau tak ada anak lelaki tapi ada ayah pun, adik-beradik juga tidak akan dapat. Jadi itu kekuatan 5 ni lah, kerana itu mereka yang paling dekat lah. Jadi itu faraid. Maka dia terikat pada 5 kelompok ni lah, 5 orang tadi. Itu kalau ada lah, kalau tak dia akan pergi peringkat lain-lain. Kemudian wasiat. Jadi wasiat ni apa hukumnya? Sunat. Jadi dia tidaklah jatuh wajib. Wasiat ni wasiat, hukumnya adalah sunat. Terhad kepada 1/3 saja bagian, dan itu pun sudah banyak. Dan juga syaratnya bukan kepada waris. Maknanya kerana waris sudah ada bagian, maka kepada orang-orang lain, umpamanya kalau ada anak angkat atau siapa-siapa lain, orang-orang yang tak termasuk dalam waris, boleh dia nak sebut wasiat. Kemudian seterusnya hibah berlaku semasa hidup. Dan dia adalah satu benda yang harus pilihan. Kalau si mati nak buat, boleh, tak buat pun tak ada masalah. Kalau dia nak buat atas tujuan supaya tidak berlaku perebutan, itu adalah dianggap satu perkara yang baik lah. Jadi berlaku semasa hidup dan tidak terikat dengan peraturan. Jadi terpulang kepada dia cara mana dia nak bahagilah. Yang penting tadi biarlah saksamu supaya tidak timbul nanti ada yang tak puas hati atau sebagainya. Itu pun kena fikirlah, biar harmoni lah pembagian. Betul, tadi. Dan begitulah keadaan atau perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah. Dan cabaran dan isu yang berkaitan harta pusaka ni, kenapa menyebabkan harta pusaka tadi, menyebabkan tadi tidak dituntut dan sebagainya, iaitu kelewatan dalam pembahagian menyebabkan sebab ada tidak ada wasiat atau dokumen. Kadang-kadang dokumen tak ada pun jadi satu benda yang sukar.
1: Betul.
0: Untuk pembahagian. Kemudian kedua, penafian hak waris wanita. Ini juga, ini banyak berlaku. Kadang-kadang si isteri tidak mendapat bahagian langsung, datang berlaku kematian, datang apa adik-beradik ataupun terus bolot harta tu. Ini juga satu benda yang menyedihkan dan tidak wajarlah berlaku. Sedangkan Islam ada menentukan dalam ayat 12, bagi kamu suami-suami mendapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri. Kalau tidak ada, kalau ada anak, 1/4. Dan begitu juga bagi isteri-isteri akan mendapat meninggal harta suami, 1/4 sekiranya si suami tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Jelas di situ, si isteri ada bahagian. Kalau tidak, kalau seseorang waris, cuba membolot, maka dia memang mengambil hak orang lain. Yang mana betul, jadi harta jadi haram kerana ada hak orang lain di situ. Juga harta anak-anak yang ditinggalkan, yang mana atau harta anak yatim. Yang mana disebut dalam Quran sebagai satu peringatan. Sesungguhnya mereka yang memakan harta-harta anak yatim, ya, sesungguhnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka itu. Jadi ini satu amaran dari Allah SWT agar bahagian-bahagian pusaka pada anak si mati itu dijaga dan diberikan dengan selayaknya. Kemudian pertelengkahan, kadang-kadang ada berlaku pertelengkahan tentang harta, dan juga harta tidak dapat diurus kerana tidak ditukar nama. Itu juga mungkin yang menjadi cawaran dan isu ketika agihan harta pusaka dibuat kepada bahagian si mati. Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain. Jadi secara kesimpulannya, kita memang seringlah digembak-gemburkan apabila kita dengar tentang pengurusan harta ni ataupun harta-harta peninggalan lah, apabila dia tidak dimanagekan dengan sempurna, apabila tak ada proper education channel, bermulalah dengan rebutan-rebutan ni. Contohlah si mati ni telah meninggal dan tidak ada apa-apa knowledge tentang pengurusan harta. Mulalah adik-beradik lah bergaduh, adik-beradik si mati, ahli keluarga si mati. Lepas tu tiba-tiba pula ada saudara jauh yang kita tak pernah jumpa pula datang kat mahkamah cakap, oh saya ni sebenarnya ahli keluarga si mati ni. Dah pula jadi satu isu. Jadi dengan kita memahami dan kita mengamalkan apa yang kita telah pembelajar, kita dapat mengelakkan yang pertama, persekitaran antara ahli keluarga kita lah. Perkara itu sangat penting untuk kita mengekalkan keharmonian. Perkara ini untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta memastikan hak setiap waris dipelihara. Jadi kalau kita ikutkanlah Islam ni, dia telah menetapkan sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh dalam pengurusan harta agar wujudnya keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat. Jadi oleh itu, pembahagian harta pusaka secara elok perlu dilihat secara positif dan sebagai sebuah cara untuk kita menyatukan, bukannya memecah belahkan ahli keluarga kita. Jadi ingat, para pendengar dan penonton sekalian, kalau kita tak tahu tentang sebuah perkara, kita belajarlah, kita ambillah ilmu tersebut supaya kita dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini, supaya kita dapat break the stereotype, kita memecahkan stereotype. Apabila orang sebut je tentang harta pusaka, mesti gaduh. Kita harus nantikan cycle itu sekarang juga. Kalau bukan orang lain, siapa lagi? Kitalah yang kena mulakan perkara tersebut. Jadi para pendengar penonton sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai penghujung rancangan kita pada hari ini. Pastikan yang mana telah pun anda mendapat sebuah perkara yang baru, anda bolehlah kongsikan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda. Jadi itu sahaja Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi Bicara Fatwa Johor yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum Berkaitan. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Allahumma ثم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
6: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.17 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.19 malam. Untuk daerah Pontian dan Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7.20 malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.23 malam. Kami di Reda Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.

0: harap kesihatan mental perlu diberikan perhatian bagi mencapai kehidupan yang sejahtera. Masalah mental, kemurungan, kecelaruan atau panik, trauma, gangguan tidur. Antara langkah yang boleh diambil, berkongsi perasaan dengan orang yang anda percaya, bertenang dan amalkan teknik relaksasi, beribadat mengikut kepercayaan masing-masing, berfikiran positif dan tidak memikirkan perkara-perkara yang membebankan. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio UMNO, Cahaya Inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio UMNO, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

يعلمون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

أخبارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

إن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أو

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Ahli-Ahli Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tiga Perniagaan Tanpa Rugi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersua kita dalam program Tazkirah, dan pada ruang yang singkat ini kita akan membicarakan berkaitan apa yang hendak saya kongsikan bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu tiga perniagaan tanpa rugi. Apakah tiga perniagaan yang bila kita berurus niaga itu tanpa rugi? Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan manusia dunia ni ibarat orang sedang berniaga. Ya, kehidupan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala diibaratkan sebagai orang yang sedang berniaga. Pelakunya boleh menderita kerugian, boleh juga memperolehi keuntungan. Ya, itulah di antara perniagaan kita di dunia ini. Kerugian dan keuntungan yang hakiki akan diterima di akhirat. Ya, maknanya sama ada kita ni untung atau ruginya, maka kita akan nantilah di akhirat nanti. Sementara di dunia, biarpun sudah ada yang dapat dirasakan, namun hanya sebagian kecil sahaja. Ya, maksud tajuk yang saya nak kongsikan bersama dengan sidang pendengar, sebagai kitab petunjuk, ya, kita merujuk kepada Al-Quran yang telah menjelaskan mengenai amal yang membuat pelakunya untung. Maksudnya tiga perniagaan yang tanpa rugi, tidak mendatangkan kerugian. Tiga perniagaan tanpa rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Maksudnya apa sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini yang pertama yang kita nak berkongsi, tiga perniagaan ni tanpa kerugian ataupun tidak merugikan, iaitu yang pertama, yatluna kitab Allah. Maknanya kita selalu membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Apabila kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, maknanya Al-Quran, sudah barang tentu kita akan Allah taala memberikan kepada kita pahala. Ini perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berniaga dengan manusia, tetapi kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaan ini kalau kita lakukan dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak akan rugi. Dan hasilnya bila nanti di akhirat. Dan kita tahu bahawa Al-Quran itu banyak keistimewaan. Kita tahu bahawa Al-Quran itu mempunyai banyak keistimewaan. Yang kalau kita lihat, yang pertama contoh yang sedang pendengar yang dirahmati Allah, ia merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala, ataupun dipanggil merupakan kitab ilahi. Yang Allah Subhanahu wa taala datangnya kepada, yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datangnya dari Allah yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Bila kita baca apa kandungan, apa isinya, insyaAllah kita tidak akan merasai ragu. Dan kita yakin bahawa Al-Quran itu, bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah 114 surah. Bermakna ada 30 juzuk dalam Al-Quran, bukannya 40 juzuk. Ada sebilangan mazhab yang beranggapan bahawa Al-Quran itu bukan 30 juzuk, malah mereka mengatakan 40 juzuk, sebagaimana pandangan di kalangan mazhab Syiah. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu terdapatnya 40 Bakinya mana? Maknanya baki itu telah disembunyikan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tuduhan fitnah yang telah dilontarkan oleh masyarakat Syiah kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, keistimewaan Al-Quran juga merupakan kitab yang terpelihara. Allah Subhanahu wa taala memelihara kitab Al-Quran daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah akhir nanti. Sampai hari ini pun walaupun ada usaha-usaha untuk merosakkan konten ataupun melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memeliharanya. Ada yang bercita-cita untuk meletakkan Al-Quran itu sebagai terjemahan 100%, tidak mau ayat yang asal. Nah, mereka nak terjemahkan 100%. Sebab apa? Sebab mereka nak menyamakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Contoh macam Bible ditukar, mana dulu Injil sehingga hari ini ditukar menjadi sebagai Bible, diubah dia punya konten-konten. Dan hari inilah usaha-usaha di kalangan masyarakat yang tidak bertanggungjawab di kalangan masyarakat Islam. Keistimewaan yang seterusnya iaitu Al-Quran itu merupakan kitab mujizat yang terbesar yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya inilah salah satu mujizat yang hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan berbanding dengan mujizat-mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tapi mujizat Al-Quran ini sehingga hari ini, sehingga hari kiamat nanti masih kekal. Bila dah kiamat maka habislah. Tapi sedang pendengar yang dirahmati Allah, sehingga hari ini kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu melihat Al-Quran, kita mampu memegang Al-Quran. Keistimewaan yang seterusnya berkaitan tentang Al-Quran juga, maknanya Quran ini merupakan kitab yang mudah difahami dan jelas maksudnya. Maknanya kita baca subhanallah, maknanya kita rasa tenang, mudah kita fahami. Bila-bila lagi lah dalam ulama masyarakat Islam menterjemahkan. Contoh tafsir Pimpinan Ar-Rahman diterjemahkan. Tafsir Az-Zahar. Maknanya kita lihat, kita baca Al-Quran, kemudian di sebelahnya itu ada penafsiran. Sekurang-kurangnya kita tahu apakah kandungan, apakah isi yang terkandung yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya berkaitan tentang keistimewaan Al-Quran juga, iaitu merupakan kitab agama secara keseluruhannya yang mengandungi akidah, ibadah, akhlak dan perundangan. Maknanya Quran itu sempurna. Allah Ta'ala menceritakan berkaitan tentang akidah, ibadat, akhlak dan perundangan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang pertama. Apa yang perniagaan yang kita lakukan tanpa rugi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, apa sedang pendengar, iaitu wa aqamus salah, mendirikan sembahyang, tetap mendirikan solat. Dan banyak tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebagai contoh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan an Anas radhiyallahu an qal, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila salatin maktubah, sesiapa yang berjalan menuju solat fardu secara berjamaah. Kita daripada rumah, sama ada kita menaiki kenderaan, kereta ke, motosikal ke, basikal ke, basikil ke, maknanya setiap pergerakan apa yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Untuk menunaikan solat secara berjamaah. Solat apa? Solat fardu. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kita sebagaimana yang dinyatakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Fahiya kahajjah. Kalau kita dapat menunaikan satu solat fardu secara berjamaah, Allah Ta'ala beri pahala kita sebagaimana pahala menunaikan haji. Subhanallah. Ini satu keberuntungan. Tawaran yang sangat bagus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita dapat menunaikan lima waktu di surau ke, di masjid ke, menunaikan secara berjamaah solat fardu, maka 5 kali kita dapat pahala menunaikan fardu haji. Nah, dan seterusnya Rasulullah mengatakan juga, iaitu waman masya ila salatin tatawwu, barang siapa yang berjalan menuju solat sunat berjamaah. Nah, maknanya nak menunaikan solat sunat. So, contoh kita sembahyang sunat hajat ke sunat sunat dua hari raya ke ataupun solat sunat apa pun, Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kita apa? Fahiya ka umratin nafilah. Pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti menunaikan umrah sunat. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga perniagaan yang tidak merugikan ataupun tanpa rugi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Iaitu apa? Mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Maksudnya kita ada duit, kita ada rezeki, kita sedekah. Kita belanjakan. Ya, sama ada perkara itu secara tersembunyi ataupun secara terbuka. Sebagai contoh, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh sidang pendengar, contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, salah seorang sahabat, walaupun dia miskin, ya, kata orang Jawa kere lah, maknanya walaupun dia miskin tapi dia ni seorang yang subhanallah suka bersedekah. Yang suka jamu orang makan, suka bersedekah. Dan dia pernah mengatakan bahawa aku lebih suka memberi orang makan jika dibandingkan dengan memerdekakan seorang sahaya. Ini sikap Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dalam hal bersedekah ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, selepas kewafatannya barulah orang tahu bahawa dia ini seorang yang suka bersedekah. Sebab setiap malam dia akan keluar rumah, dia akan letakkan makanan di depan rumah ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Ini kerja rutin yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan mereka apabila buka pintu di rumah mereka, mereka lihat makanan ada di depan rumah mereka, maka mereka berdoa kepada Allah, wahai Allah, rahmatilah, berkatilah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka menyangka bahawa pemberian tersebut adalah merupakan pemberian daripada yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Tetapi sebenarnya selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, 3 hari lepas tu barulah mereka tahu yang selama ini yang beri makan kepada mereka iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Inilah maknanya poin yang saya nak kongsi bersama dengan sidang pendengar. Semua modal manusia yang berupa iman dan amal soleh tidak akan lenyap dan sia-sia. Perniagaan yang kita buat tu insyaAllah. Hal ini kerana telah menjadi ketetapan dan janji Allah bahawa semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasan darinya. Bahkan balasan yang diberikan bukan hanya sepadan dengan perbuatan yang dikerjakan, namun masih ditambah dengan keuntungan berlipat ganda. Hidup di dunia amat singkat sedang pendengar. Itu pun hanya sekali. Maka jangan sampai salah pilih. Masihkah kita belum berminat dengan tawaran yang hebat itu? Anehnya, kita fikir-fikirkan. Mudah-mudahan perkongsian apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Fatir ini memberikan gambaran kepada kita. Rebutlah peluang tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tawarkan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya 3 Perniagaan Tanpa Rugi. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Pengenalan Kepada Kesihatan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Dr. Irfan Rahman dari Klinik Ezna Batu Pahat di dalam rancangan Zon Sihat bersama Doktor di Radio An-Nur. Hari ini saya bersama anda semua ingin membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu pengenalan kepada kesihatan dan kepentingan pemeriksaan kesihatan berkala. Sepanjang 15 tahun pengalaman saya di dalam industri kesihatan, saya tengok ramai pesakit-pesakit saya yang menganggap kesihatan ni hanyalah apabila kita tak sakit. So itu adalah sesuatu yang salah. Sebenarnya kesihatan ni sangat luas. Sebagai contoh, kalau kita pergi kerja, kita ada tenaga. Sebagai contoh lagi, semasa kita bekerja, kita boleh berfikir dengan waras, tiada emosi dan rasional. Dan semasa kita tidur, kita boleh tidur dengan nyenyak dan beristirahat bersama keluarga dengan baik. Itu juga adalah kesihatan. Jadi, kesihatan ini sebenarnya adalah lebih daripada kita tidak sihat ataupun kita berpenyakit. Sebenarnya, kesihatan ini merangkumi fizikal, rohani, jasmani dan mental. Pemeriksaan kesihatan berkala pula sangat penting. Penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol tinggi dapat dielakkan dengan intervensi ataupun pemeriksaan awal. Kebanyakan penyakit-penyakit yang saya sebut tadi, kita dapat tahu apabila terlambat. Maksudnya, simptom-simptom yang teruk sudah dikeluarkan. Sebagai contoh, kenapa kita sanggup berbelanja lebih 6 bulan sekali, setahun sekali untuk servis kereta kita, tetapi kita tidak sanggup berbelanja sedikit pun untuk lihat kesihatan kita 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Kesihatan ini ibarat tabung simpanan. Kalau kita jaga simpanan kita dari awal, bila ada kecemasan nanti, badan kita boleh melawan. Jadi, nasihat saya, buatlah rawatan kesihatan ataupun cek berkala 6 bulan sekali ataupun setahun sekali di klinik-klinik berdekatan. Ingat, lebih murah mencegah dari merawat. Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Pengenalan Kepada Kesihatan.
5: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
8: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
9: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anang pula, pemanggil waktu solat isyak pada jam 8.31 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutu Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Berkatan, waktu solat isyak pada jam 8.33 minit malam. Untuk daerah Pontianak Keluar, waktu solat isyak pada jam 8.34 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.38 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.

0: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Wata, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk Bersugi. Bersugi hukumnya sunat pada setiap kelakuan. Pertama, terlebih muakkad, yakni dituntut sangat bersugi itu ketika hendak membaca Al-Quran, ketika hendak menunaikan solat, ketika hendak tidur, ketika hendak beruduk, ketika hendak membaca hadis dan berzikir, ketika hendak memasuki Kaabah, ketika hendak memasuki rumah, ketika hendak bersetubuh, ketika lapar, ketika dahaga, ketika hampir mati bagi memudahkan roh keluar daripada badan, ketika hendak musafir, ketika kembali daripada musafir, ketika sebelum tergelincir matahari bagi orang-orang yang berpuasa, dan ketika berubah bau mulut, ketika jaga daripada tidur, dan ketika gigi menjadi kekuningan. Keterangan. Satu, bersugi setelah gelincir matahari adalah makruh sama ada puasa fardu atau puasa sunat, dan hilang makruh setelah terbenam matahari. Yang kedua, mengikut Imam Nawawi, tidak makruh sama ada sebelum atau selepas gelincir matahari. Sunat bersugi dengan tangan kanan dan dimulai pada sebelah kanan mulutnya. Dilakukan secara perlahan-lahan di atas ke atas lelangit dan di atas gusi, gigi dan lidah. Kelebihan bersugi. Kelebihan bersugi di antaranya ialah solat dua rakaat orang yang bersugi lebih baik 70 rakaat daripada orang yang solat tanpa bersugi. Yang kedua, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, menyucikan mulut. Yang keempat, memperelokkan bau mulut. Yang kelima, menambahkan akal dan mencerahkan mata. Yang keenam, melambatkan tubuh uban. Yang ketujuh, membetulkan belakang. Yang kelapan, menggandakan pahala. Yang kesembilan, mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak mati. Keterangan, orang-orang yang tidak mampu bersugi pada segala waktu yang dinyatakan di atas, hendaklah dia bersugi sekali dalam sehari semalam. Seterusnya, beruduk. Fardu uduk. Ada enam perkara. Fardu uduk ada enam perkara. Yang pertama, niat. Niat mengambil uduk hendaklah ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada mukanya. Niat tidak disyaratkan berkekalan sehingga membasuh seluruh muka. Niat sebelum membasuh muka tidaklah diakui seperti niat ketika membasuh tangan atau berkumuh-kumuh atau memasukkan air ke hidung jika tidak terbasuh sebahagian daripada muka seperti dua bibir semasa berkumur-kumur atau menyedut air ke hidung. Adapun niat semasa terbasuh sebahagian daripada muka tetkala berkumur-kumur atau memasuki air ke dalam hidung adalah diakui tanpa sebarang huraian. Lafaz niat wudu. Nawaitu istibahata muftaqirin ilal wudu. Yang bermaksud dalam niat bahasa Malaysia, sengaja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Atau nawaitul wudu. Atau dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku mengambil wudu. Atau nawaitu fardal wudu. Ataupun dalam bahasa Malaysianya, kita berniat sengaja aku mengangkat wudu. Ataupun nawaitu taharata anil hadas. Yang bermaksud, sengaja aku bersuci daripada hadas. Rukun yang kedua ialah membasuh muka. Pertama, had muka ialah antara tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagunya. Dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Yang kedua, bulu-bulu yang terdapat di kawasan had muka di atas, sama ada jarang atau lebat, wajiblah disampaikan air kepadanya hingga ke kulit. Yang ketiga, janggut dan jambang lelaki yang lebat sekira-kira tidak menampakkan kulit di bawahnya, memadailah dengan membasuh zahirnya. Yang keempat, janggut dan jambang bagi orang perempuan dan hunsa wajiblah disampaikan air hingga ke kulitnya walaupun janggut dan jambang mereka tebal kerana kes seperti ini jarang berlaku. Malahan, sunat mencukurnya dan mencukur bulu-bulu yang seumpamanya. Yang kelima, membasuh muka tidak dapat tidak hendaklah dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan di bawah dagunya. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Satu, bagi yang dijadikan oleh Allah dua tangan yang tidak bersiku, hendaklah dia membasuh kadar keduanya. Yang kedua, wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu, yakni walaupun tebal, zahir dan batin, atau daging yang tumbuh padanya, atau jari yang lebih dan juga termasuk kuku. Yang ketiga, wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku, yang menegah air sampai ke bawah kuku. Begitu juga, wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Yang keempat, tidak wajib menghilangkan keruping kuris, yakni kulit kuris, walaupun mudah dibuang. Rukun yang keempat ialah menyapu satu juzuk dari kulit kepala atau menyapu sebahagian rambut kepala yang berada dalam had kepala, walaupun seurat atau sebagainya. Pertama, tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul sekiranya ditarik ianya terkeluar dari had kepala. Yang kedua, menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu mana-mana bahagian kepala, walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Yang ketiga, tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan. Oleh itu, memadai menyapunya dengan kayu seumpamanya. Yang keempat, membasuh kepala atau meletakkan tangannya yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangannya adalah memadai. Rukun yang kelima ialah membasuh dua kaki hingga dua buku lali jika tidak memakai kasuf, muzah. Pertama, jika seorang memakai kasut, wajiblah menyapu kasutnya atau membasuh kakinya. Kedua, wajib membasuh sesuatu yang berada di atas keduanya, yakni kedua kakinya, seperti bulu dan seumpamanya, seperti disebutkan dalam fardu wuduk. Yang ketiga, rukun wuduk yang keenam ialah tertib. Tertib ini mengikut susunan yang dihurai di atas tadi, yakni selepas membasuh muka, membasuh kedua tangan. Jika terlupa untuk melakukannya secara tertib, tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib. Yang ketiga, jika empat orang mewudukkan, jika empat orang mewudukkan seorang dengan izinnya secara serentak, membasuh semua anggota wuduk, terangkatlah hadas bagi mukanya saja sekiranya ada niat ketika membasuh muka. Yang keempat, seorang yang berhadas kecil dan menyelam di dalam air dengan niat uduk adalah terangkat uduknya. Walaupun dia tidak diam lama di dalam air, kerana tertib itu berhasil pada beberapa detik yang sedikit. Sekian dulu dalam tajuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi.
5: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah SAW bersabda, solat itu tiang agama.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juruteknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud. الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يان دبتوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniyah abdakal harisa li syariatik. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah 3 Kul yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.